0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo